Rwimbo rwega rwakoina murangoro na kumiriria mudo wothe muhutie ni maundu makiha dagika ini no.